0: Kamu udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar.

0: kuliner Padang Panjang? Atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presikan Zia, gadang, murah, lama, dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
2: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
2: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
4: Sin. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy.

0: Katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
1: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
1: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukup, mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tentu sih ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukup disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali, langkok yo. Model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis.

0: Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Pit, capek lah. Ayah nak naik gua.
1: Iya ya, helm Pit mai ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar, ambo mak lepo,
1: jo etek kanan,
0: jangan lupa di sana, adolah mentepai,
1: lagu minang setiap pagi,
0: di 100,2, Bahana FM,
1: dan kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya di masa ju berado. Basubuk balik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Hari Selasa 8 September 2026. Jawa Nonen balik-balik di Radio Bahana FM di pagi nanku untuk mengawani sana sampai jam 2 balik siang. Nan kamar kes lagu Minang, coba kirim-kirim salam tentunya ya. Melalui saluran telepon di 0821-2270-8300 atau melalui pasan singkat di aplikasi WhatsApp di nomor yang sama ya, 0821-2270-8300. Boleh sana pendengar, aduh telepon dan kabar-kabung nampaknya kita buka saja langsung telepon dan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kak.
0: Selamat pagi Ika Tanjung.
1: Kabarnya Allah mencogok matahari.
0: Walah, dari jam 6 tadi lah mencogok barang tuh.
1: Panjang
0: dia. Mbak Adita di Batipu emang linduk gini tuh.
1: Nyalanya malu-malu
0: baru. Oh, malu-malunya baru.
1: Hari dingin tuh pakai selimut dulu ah.
0: Umbak lah nya keluar dulu.
1: Kelas sekarang.
0: Ah, apanya?
1: Kelas kebarakan mataharinya.
0: Ah, jadi.
1: Kalau di Batipu ada jamuran nikah banyak ya.
0: Ah, jadi beko dikirim di WA ya.
1: Itu ala sarapan kak tuh.
0: Alah.
1: Iyalah. Lah
0: tadi cuma ya. Lah
1: tadi.
0: Cuma kita semangat. Iya
1: nyo. Tolong kau lagi cek kak.
0: Apa lagunya tuh?
1: Jinyang Mak Kaci sama Ratu Si Kumbang lah kak.
0: Jinyang Mak Kaci.
1: Entar jinyang apa goyang Mak Kaci? Jinyang kayak anak.
0: Jinyang Mak Taci ya. Ah, oke, baik. Ratu Si Kumbang ya. Jadi.
1: Ada Ratu Si Kumbang semarah.
0: Lah, ih, kita suruh nyenek kata pentas langsung. Jalan
1: di alaman di jenya kak, suruh di kata pentas alaman di
0: ya. Eh, lah bama bama kiap gaya mungkin mahal. Malah cantiknya.
1: Hebat Ratu Si Kumbang
0: ya. Ratu Si Ratu Si Kumbang standby.
1: Salamnya untuk akak, pokoknya selalu terbaik di hati Allah. Dunia akhirat, rezeki yang banyak, melimpah ruah, berkah, kecepatan yang diinginkan.
0: Jadi, amin doakan sama untuk ikatan jiang ya.
1: Dapat cincin naga, sekolah doa yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Kira beko aja banyak-banyak nak mengikik. Hari 2026, 2025 kayak itu je, 2026 panjang jalan je. Jangan kan je. Aku tu burung murai itu banyak-banyak. Sampai susu makan tu lama banyak sikit.
0: Iya, iya.
1: Kalau lah, bang. Itu, buat, sampai rancu, maka lari ke bani tua.
0: Ya.
1: Setelah serba, bagara, sekalian putera lah.
0: Jadi?
1: Buah medan boda.
0: Ya.
1: Dah habis program, maka siap selalu.
0: Oke.
1: Okay. Aja modir, elok. Nampak salam selah kalau udah elok tu, bekon kan elok.
0: Jadi.
1: Dah dahus lah, maka capek lah, bersatu je ratus kembangnya.
0: Iya. Amin.
1: Nah, iyalah sambilnya kak yang kakak buang beko kak.
0: Jadi.
1: Kesiannya untuk akak, makasih ya kak.
0: Iya, sare terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM lancak bana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung di Batipu. Nah, membuka pintu di Lamang Tapai di hari kini ko di belakang Ika Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Donen.
0: Yo, Daus. Bakabar.
1: Alhamdulillah sehat, Daus.
0: Jadi.
1: Bakabar, Donen. Lah, siap minum kopi, pisang goreng, pisang raja.
0: Kopinya ada, pisang rajanya masih di awang-awang, baru.
1: Oh, tayu dah Alfira, ya. Lu makan pisang goreng, pisang racu, kecil dah Alfira, ya. Oh, kebetulan malam tadi dah Roni
0: dah masih ada dah.
1: Iya? Kebetulan malam tadi dah Roni Koto yang masih ada dah. Jadi, bila waktu Roni Koto masih ada dah, baru sampai ya.
0: Okey, baik.
1: Lagunya Rindu Kasih Nan Jawa, ya, Donan.
0: Rindu?
1: Rindu kasih nan jauh.
0: Rindu kasih nan jauh.
1: Yo baduet. Mau kasih salamnya Ika, salam tu Ika balik di Tanjung. Salam tu Daunen yang sedang bertugas di pagi kos menjelang siang. Semoga sihat selalu sesuai acaranya. Dah sangat kan? Beko sampai jam kewale. Beko Daunen, kawan ni Daunen.
0: Jadi terima kasih.
1: Kamu salam tu selehat ya Daunen.
0: Ya.
1: Salam untuk ibu bapak pimpinan radio Bahana. Semoga sihat selalu merasaki buat ibu pimpinan ya, ya pak pimpinan ya Daunen.
0: Iya, amin.
1: Salam untuk Putih Kumari Waso, semoga sihat selalu. Salam okay. Untuk Ika tadi, salam balik ke Ika. Salam ya. Untuk mak yang di Amon ada Piaman.
0: Mak Itam.
1: Yo, Maita, semoga sehat selalu. Salam untuk Adi Jakarta, semoga kawan-kawan sehat selalu. Salam untuk Aziza,
0: okay.
1: Salam untuk Aljumunis Kumba.
0: Yeah.
1: Salam untuk Putra Tebe, Putra Silva. Salam untuk anak-anak gabung di belakang lo, bayu dapet lo, satunya daunen, kita bagi waktunya yang gabung di belakang lo, sampai salam ke satunya, Beko.
0: Jadi, ya.
1: Ya, terima kasih, Daunen. Ditunggu lagunya di Terminal Pilihan Dombok di Baso, ya, Daunen.
0: Oke.
1: Daunen turun dulu, ya, Daunen.
0: Yo, sama-sama, Daus.
1: Ada lagunya?
0: Baik.
1: Ya, terima kasih, Daunen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daunen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Dan Cawana.
0: Demikian, Daus di Dubuk Batu Sangkar. Lagunya apa tadi, Tio? Rindu kasih nan jauh lah teraga amak tu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam onel nomor berapa bang selek?
0: Nomor 3 balik.
1: Tak serius ni, tak ada alat untuk media lagi. Nomor berapa? Nomor 3, nomor 4
0: ni. Nomor 3.
1: Nomor 3.
0: Ya, terlampau capek ni ada alat tiba mah.
1: Nomor 3 mesti
0: keluar. Ya. Jadi
1: rindu sakit jua sio di mali enen.
0: Sebentar aku rindu nak kasih nan jauh kini rindu sakit jua ande.
1: Rindu sakit jua di mali
0: enen. Jadi
1: untuk onen untuk selehang untuk di bos enen.
0: Yo.
1: Opung sian turi nan boleh sepandan eh.
0: Okey.
1: Seratan jua ang dia dah alat petelaannya jua encu enen. Mak kayu mak adang enen.
0: Yui.
1: El mampan jadi raja alam dan mau kacang ya.
0: Jadi.
1: Kembali lemanda muri mak kambai ya. Nenek dia dah siap kami ini ya nen.
0: Okey.
1: Cikun yang wita, cikun yang putih tanjuang, cipang apa tiang mana.
0: Okey.
1: Aduh, ayah pandai sikit ayah anda ya nen ya. Untuk nyok putih sagore kina ya nen ya.
0: Ya.
1: Tuaknya si PG kata numpah memang mak dia ancak lagi pada lau ni kadai ya nenek.
0: Yo.
1: Tuaknya si Uniang Wita tu yang ditanjung si pangapa piaman nenek.
0: Okey.
1: Jauh sikit di dobo ada Ika selalu lalu ni di Aziza ke nenek.
0: Ya. Yeah.
1: Di buku ikan mesta seringnya nenek. Terima kasih banyak nenek.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan senang pernah kita tunggu telepon berikutnya di 08212708300 di belakang Aal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sana pandangnya kita sampai di Selungkang. Aduh, elok ba akaba elok kini ko?
2: Kawannya elok-elok bang, cuaca rancah bang, dia asok ya tabah
0: ya. Masih tabah aja asok ya. Iya, Selungkang
2: kan lebih... Tempat saja bang, sudah bang.
0: Iya, Selungkang kan lebih dakik kamu ke Jambi gitu. Okey, ya, mudah-mudahan dari sehat dan sanak kita sadanya di Selungkang ya, elok ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan tetap mendengarkan radio Bahana FM di Padang Panjang. Okey.
2: Tanya cik bang.
0: Apa tu?
2: Dalam mulu dah nak tanya pun tekan lah bang.
0: Ah, jadi A tu.
2: Ketua pen kita siapa bang?
0: Nama ketuanya. Nama ketuanya kalau tidak salah Surya ya, tapi beliau sedang sibuk mana kini mungkin mah.
2: Ya, lo ingin tahu kan, selama kau tidak tahu kan itu tanya.
0: Iya.
2: Terima kasih ya bang ya.
0: Jadi ya.
2: Bagi jawab kerja lah cie bang.
0: Hah?
2: Kerja bakaja lah cie.
0: Apa tu lagunya?
2: Iya.
0: Kerja bakaja.
2: Iya.
0: Siapa nama lagu tu?
2: Sama lain
0: tak
2: siapa.
0: Kaja bakaja. Misra mulai. Okey, kaja bakaja. Jadi
2: kita dengar. Mantap banget, Bang. Okey. Dia tak bakal tenggel abangnya, Bang.
0: Ya, ini lapan. Yang enggak enaknya.
2: Bercanda di udara.
0: Oke, siap. Silakan kirim salam elok di Selungkang.
2: Salam pertama utama sekali itu abang Oneng, semoga selalu dilindungi Maha Kuasa ya, bang.
0: Terima kasih doa dan samu untuk elok.
2: Terima kasih. Satari untuk selia yang samu juga.
0: Jadi
2: yang barusan turun Da'al. Da'us.
0: Ya.
2: Ikatan Juang.
0: Jadi
2: Aldi.
0: Oke.
2: Tadi Budi Gaya Uban.
0: Siap.
2: Nurul.
0: Oke.
2: Okay. Icin.
0: Tri.
2: Jadi. Cinda.
0: Ya.
2: Mama Mama Skamba. Saya Skamba.
0: Yo.
2: Aldi. Ajo Munir.
0: Jadi.
2: Maambo. Kutami Damboda.
0: Sialai.
2: Nyaman-nyaman aku, kawan aku termasuk lah. Nama itu bang, selalu dilindungi nama kuasa bang.
0: Oke.
2: Terima kasih ya bang.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
2: Rancang.
0: Itulah tadi elok ya, di Selungkang dan sanak pandangnya ya. Dan bersabi bergabung, lagunya berjudul Kaja Bakaja. Nah, kita dengarkan beko bersama-sama ya. Di belakang elok kita tarik kata pidana singkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, TL, bakakabah di kacang kini ko?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, kapan? Alhamdulillah.
3: Kapan dia anak? Kau
0: sedang makan? Indi. Jopo makannya Jepangik dah.
3: Sambal campur-campur
0: warna. Indi. Rasa kasih rutnya. Ayolah kalau begitu. Apa lagu TL sambil makan gini kau?
3: Kayu indah sanang berlebih.
0: Kayu indah sanang berlebih ya.
3: Baru siap
0: bersih-bersih
3: laman baru warna
0: iyo ko urang kayu itu ya nah. Alun tantu kasanang kata babayu lagunya ko
3: iyo
0: kayu indah sanang bola biar kirim lah salamnya
3: sama salam tuan kan selalu merah sakinya
0: amin doa dan sama untuk TL
3: untuk Daus, untuk Elok,
0: jadi.
3: Untuk Daal,
0: ya.
3: Mama Gaul, Mama Ririn.
0: Oke.
3: Aduang. Mengenai orang Bali, kedualannya tanpa kecuali.
0: Yo.
3: Icin.
0: Icin juga.
3: Kali Makaca.
0: Oke.
3: Kedualan jadi adiknya.
0: Ya.
3: Tu lamang, ber lamang, laris manis lo, pergi ko.
0: Oke.
3: orang Ajo Munir.
0: Ya.

0: Casanova.
1: Yeah.
0: Rosa.
1: Yeah.
0: Maitam.
1: Jadi.
0: Praaripan.
1: Iya.
0: Nah, buku kemas lah sedua lewat.
1: Di buku lah saja ya. Jadilah kalau
0: begitu. Lah mana ngawak dua pelipet salam sadonya, Wan.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Banang.
1: Demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo. Di tepian Danau Singkarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Ambo.
2: Ya, sehat, Ma.
1: Alhamdulillah, Ma Ambo lagi sehat dulu tu.
2: Alhamdulillah, amin.
1: Kalau
2: gue, Bang, buat sayang, Bang.
1: Buayan sayang. Jadi, itu kita dengarkan ya. Oke.
2: Salam doa makrabu ada daun tadi atau edok tadi ya atau CS tadi ya.
1: Oke.
2: Nampak dana tu kalau kau mampu namanya.
1: Aduh TL ya. Aduh elo.
2: Nampak dana tadi.
1: Nan perdana ikatan juang tadi.
2: Ikatan juang ya. Aduh macet saya.
1: Yo.
2: Pak ni macet no ramai jam no ya.
1: Oke.
2: Ya.
1: Jadi,
2: Iya,
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: Banang. Ma'ambo di Sungai Pua, ya. Sang lagunya kini ko buayan sayang juga dinyanyikan de Vicky Koga ya. Kita terima penelpon serang lagi di season pertama ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo, Ajo Munir Sikumbang di Pariaman batas kota. Baka baju kini ko. Lama ngopi ya tadi ko? Kalah dah Aldi Ajo Munir ta. Baru kemabu ya iya nih mungkin orang.
3: Iya betul.
1: Ada aja iya nak. Di Pariaman banyak ragam iya nak. Ada ayang, ada iya tawa, ada iya sin nak.
3: Ada iya laut.
1: Kemana ketujuh nak? Ayolah kalau begitu Haji Munir. Apa lagu Haji Munir kini kau?
3: Anak jalanan
1: ya. Oke, anak jalanan. Siapa nama lagu kau? Anak jalanan di siku Tiffany nama lagu. Ada Fabian.
3: Nama kancak lawan mutanya lawan.
1: Fabian lawak sudah kata pentas nak. Oke, silakan kirim salam. Oke.
3: Selanjutnya tu ada PR Kacang, ada Madatu, ada
1: Bayuban,
3: Bantai, Wanu Tenaga, Tanopa, Prasetyo, Rehan, Kelapa Gara, Magaul, ada Daal, ada Mambo, ada Mulo, ada Gadi Pelala, ada Bude, ada Sepatka, ada Peri Tanjo, ada Blok Peri Tanjuang, Ikatan Juang, Peri Dua Biasa, Peri Buntu.
1: Oke.
3: Ada Ajeja, ada Marwa, ada Kami, Kisari Yaman, ada Wita Manggung, ada Wita Juang Mapa, Mas Bubar di Pernalai Cuma Pak Zul, ada Lok di Cerungka.
1: Oke.
3: Ada Bulo Dampera, Ujo di Kotu Panyalayan. Di Bukit Kami ada
1: Di Bukit Kami saja.
3: Ya, namanya nak cabut nama tak buka lah tapi salah tempat ada yang di Kota
1: Wanen. Oke, baik kalau begitu.
3: Assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancabana.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman ini sekumbang di Pariaman sana pandanya. Kita bagi yang dulu di paginan ko, jo lagu dan lagi minta di Ika Tanjuang dari Batipuah tadi ya. Ratu Sekumbang menyanyikan lagu Goyang Mak Taci ya. Selamat pagi untuk senak pandangan sedunia, kita bagoyang di kiri kok.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: gua kalau ke Padang Panjang lo mengtepai jo.
1: Iya, kalau mengtepai ke lemang tepai jo, gatang lo buang pian matang lo yoro.
0: Oh, buka supia. Lo kuminang setiap pagi itu ha, di Radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh, nantut do. Siari siap dari jam ratu.
0: Iya, jam 9 pagi.
1: Oh, adih lah. Tenang pian deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.

0: Ada yang rajo ah, pingin.
1: Ikut ambil main di kemar.
0: Apa enggak dua aja, nenek tu makin satu lalu nyepayang dan lumba nanam.
1: Bisa bian kaya.
2: Oi bro, gua baru balik dari rantau nih.
3: Iyong gue, kamang selama gue banyak bintang film mencari yang gue kamaju yang selama gue.
2: Dari Jakarta nih, enggak basi, enggak basi.
3: Onde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
3: Balayo apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
3: Apa tuh?
2: Buset terkulai.
4: 100,2 Bana FM Ranca Bana dan sana pendengar kita dengarkan lagu-lagu Minang dan ranca-ranca nanda dipilih di dunsana-dunsana gitu di season pertama Lamang Tapai hantu hari kini kok ya. Kita lanjutkan balik Lamang Tapai jomah nerimo telpon membaca pasanan masuk di WhatsApp tentunya ya. Nampaknya lah aduh telpon dan kabar-kabung sana pendengar langsung kita angkat saja telponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ah, putihnya. Putih teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan One.
4: Selamat pagi Azizah di Tanah Hitam. Mbak kabar Azizah kini kok?
5: Semangat
4: tari, Wan. Semangat tari ya. Itu mantap
5: loh. Ya,
4: apa lagunya tuh?
5: Ipang Samojo Fauzana, Bacarai Tambilang.
4: Bacarai Tambilang, ya. Ah, ya, coba. Aku
5: spesial aja untuk orang rumahnya Bang Aldi,
4: Bang. Jadi, ya.
5: Untuk Bang Aldi sama Kak Adila.
4: Ya.
5: Itu Bapak Kevin. Okay. Pak Zaira, jo, Pak Haji Nofri. Itu Ibu Dokter Dinyoman Sani, Mbak Sri, Mbak Nining.
4: Ya.
5: Kak Nelly sama Kak Wiwit. Kak Lupo, Kak Alda, Kak Dano sama Kak Nino. Itu nyo mamanya Bang Algi sama penakan-penakan juga ya, Wan. Juga Kak Kembar juga ya, Wan. Pokoknya dari season ke-2 sampai ke-3 selalu sehat dari Azizah ya, Wan.
4: Jadi Azizah, ditunggu lagunya Beko, diputarkan ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
5: Bancak Bana.
4: Bancak Bana. Demikian Abdul Azizah di Tanah Hitam meminta lagu Bacarai Tambilang ya, kita dengarkan berikut lagunya.

0: Di belakang Azizah ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Nenek.
0: Iyo, selamat pagi. Evita Ayu Koto kok ya?
1: Iyo, betul Nenek.
0: Mbak kabar di Balai Gadang?
1: Heeh. Kabar Nenek.
0: Kabar Nenek ko baik-baik elok-elok saja. Evita di Balai Gadang Koto Lawih, mbak kabar kini kok?
1: Sehat Nenek.
0: Alhamdulillah. Apa lagi Evita ko?
1: Lama katan sampai rangkungan Odi Malik Anonen.
0: Lama katan sampai rangkungan jadi kita dengarkan ya.

0: Vera Winju.
1: Okay.
0: Oh, Ika Tanjo, Wanikmat, Amagaul.
1: Mm-hmm.
0: Hello, Putra Tepe, Mr. Naga.
1: Jadi?
0: TL.
1: Ya.
0: Pak D.
1: Oke.
0: Dan seluruh pendengar Bahana yang mendengar Bahana.
1: Mm-hmm.
0: Yo, assalamualaikum none.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancabana.
1: Rancabana. Demikian ada Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Lawin. Senang penangnya, lagunya lama katan sampai rangkungan. Telepon berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, menjelang siang menangnya.
1: Selamat pagi menjelang siang Aldi, lagi masuk kantor kini kok?
2: Masuk
1: ya. Masih berdebu Jakarta?
2: Masih berdebu tapi agak kurang.
1: Agak kurang sedikit. Semoga cepat berlalu.
2: Cuma tadi di BSD yang banyak orang.
1: Di BSD

0: banyak ya.
1: Ya. Kebalik malah jadi masalah.
0: Iyalah, mudah-mudahan tidak ada bencana yang lebih gadang balai balik.
1: Rumah di rumah aja, tidak boleh keluar yang bodoh.
0: Tapi setelah beberapa hari kemudian, tuh insya Allah tanaman kita subur sedunia deh. Jadi Aldi di Mayora Building dan Mogot Jakarta Bih, Barat.
1: Lompong sagu kecil yang di bawah mana?
0: Deh, Pak Jainal, lompong sagu leh tekan aja ya, walaupun lamu di Jakarta nak.
1: Tapi nggak tak makan lompong sagu mana?
0: Iya, iya.
1: Di pasar Slipy
0: kecil. Oh di Slipy ada ya?
1: Iya. Kau di bawah ini kan? Aldi tahu nak kok apa namanya kecil?
0: Iku bukan coklat bakaran dia kau dengar nak kata nak.
1: Ambo tangkap gagal. Iku namanya lompong gitu.
0: Kau nyi lompong sagu tu nak. Iyalah kalau.
1: Ada dosa di bawahnya orang.
0: Iya.
1: Pokoknya makan makanan dari Minang yang lamu-lamu sampai di nyobali.
0: Iya.
1: Ada di Palmera nyobali kadang-kadang.
0: Iya. Tapi biasanya nah, kalau bulan puasa di Senin ada tarik itu nak?
1: Oh, kalau di Senin banyak
0: orangnya. Banyak ya.
1: Cuma kan Pak Jalan terdaki-daki siko.
0: Iya.
1: Jadi caranya kadang di Slipy, di Palmera, kayak gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau di Senin mau langkuk.
0: Langkuk.
1: Mbak Jano kan.
0: Iya.
1: Di siko sandunya aduh.
0: Kalau di Senin, kalau selera orang Minang, itu lapis di mana?
1: Iya, ketupik itu di sini, apa semacam gulai ada.
0: Iya, betul.
1: Sampai ketupik pitala di sini.
0: Betul, iya.
1: Oke, kadang apa kalau udah main-main ke situ, misalnya ada tapi tugas ke sini, sana, kan?
0: Iya.
1: Tapi, salah satu orang
0: Mana ni dapat salam istimewa pada di bawah. Okey, Pak Zainal ya, salam balik Pak Zainal ya.
1: Ketinya salam untuk one-one.
0: Ya.
1: Ini di bawah tu menangnya tuan.
0: Okey ya.
1: Salam bola untuk Aziza.
0: Ya.
1: Untuk Evita Ayu Koto.
0: Jadi.
1: PL Bunda Dahlia. Mika dulu ke suang ni nanti ombilin.
0: Okey.
1: Terus Ampera untuk.
0: Ya.
1: Terus Pak D, Mak Itam, Pak Uban, Pak Mister Wanggai, Uni-Uni sama Mama Dua Dui, Pak Ser, Koi, Pak Santi, terus siapa namanya sih, Cik? Putra Medan Boda, terus Nina, kamu enggak buat satu tulis, tidak masuk.
0: Kevin enggak masuk ya?
1: Iya kata sakit gitu ya, gagal kemarin kena abu.
0: Oh gitu.
1: Ini yang gue apa yang tekanan sih gitu
0: Jadi kalau ada
1: sini di kamu itu di Bukit Tinggi.
0: Baik.
1: Kalau aku mau abu yang pastinya menang.
0: Oke, buat Nenya Aldi di BSD ya.
1: Kalau kiri ke mana si Adit sama Bu Anita sih
0: gitu. Udah, langgang kan tuh
1: lumayan orang dek dampak itu juga banyak yang kurang sehat ini orang.
0: Iyalah dimaklumi ya, manajemen pasti ngerti ya.
1: Jadi katanya kan angka kurang saja mendengar sakit atau tidak kata bu. Tapi tidak apa-apa ya ini.
0: Mumpung ada kesempatan.
1: Minggu kok masih ada toleransi kata bos.
0: Iya.
1: Lah itu aja yang mana nih.
0: Itu saja. Oke, sukses selalu Aldi.
1: Amin mana nih Jo ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Enggak banget.
0: Demikian di sana kita di Daan Mogot, Jakarta Barat, sana pendengar ya, baru saja bergabung di Radio Bahana FM, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, kita masih di Lamang Tapai tentunya, lagu Minang setiap pagi, ada telepon berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, jadi siapa wananin kok?
2: Ya Linda di Ombilin.
0: Unde lupu lu wanonen balik. Linda di Ombilin ya.
2: Oh wanonen, wanonen lupa-lupa.
0: Mbak Aka Balinda kini ko?
2: Baik sehat wanen.
0: Baik sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Linda
2: sehat kena. Wanen.
0: Apa lagunya tuh?
2: Kok kaberang-berang lah.
0: Kok kaberang?
2: Berang lah.
0: Kaberang.
2: Bukan anda, wanonen. Dia di wanen.
0: Kok kaberang?
2: Berang lah.
0: Siapa nama lagu?
2: Siti Pananda.
0: Di siku adalah judul lagu kok Kaberang-berang lah, tapi bukan Pinky Prananda yang lagu gitu loh. Baka tuh.
2: Siapa nyanyi Wonen?
0: Di siku etek kade jema Ipin lah.
2: Jalan,
0: ah, ikut saja.
2: Ayo.
0: Ah, jadi, ah, biko kita dengarkan lu bakalan model ku bunyinya nak. Ah.
2: Ayo, Wonen.
0: Ah, jadi, ah, bakin kirim salam silakan.
2: Salam bertemu, salam spesial untuk Wonen.
0: Mm-hmm, amin. Ah, terima kasih. Ah, doa salam balik ya.
2: Yo, Wonen. Aldi di Jakarta.
0: Hmm.
2: Olga Uban.
0: Yo.
2: Ma Itam.
0: Jadi
2: Mister Naga.
0: Heeh.
2: Bang Aal.
0: Oke.
2: Daud.
0: Yo.
2: TL. Pak D sama Bu D.
0: Yo.
2: Ampera Uncu.
0: Heeh.
2: Untuk kami sadua nonen yang langkok-langkok nonen.
0: Ah, jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
2: Oh, Nonin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Oke. Demikian ada Linda di Ombilin sanak penangah ya. Kok kaberang-beranglah judul lagu yang dimintanya.

Ya, sambil kita menunggu telepon, kita masuk ke WhatsApp dulu. Ada siapa kau? Dari Lili ya, Lili di Simpang Gunung. Apa katanya kau? Assalamualaikum dah, dah minta lagu Cik dah jadi ya. Judulnya Tangih Anak Nan Tinggal dari Opik dah. Terima kasih banyak ya dah katanya. Jadi iko Lili dari Simpang Gunung, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bana FM Rancak Bana. Katanya Lili ya sama penanya ya. Meminta lagu judulnya Tangih Anak Nan Tinggal dinyanyikan di Opik.

Baik, untuk pesan berikut yang masuk di WhatsApp kode ada dari Ibu Aira ya. Dan meminta lagu apa kok? Assalamualaikum Wan, minta lagu Cie. Nah, judulnya Kalah Cinta di Arah Toyo Wan. Oke, Ibu Aira ya. Di mana Ibu Aira kok? Meminta lagu Kalah Cinta di Arah Toyo. Kita cari lagunya dulu. Lai standby apa enggak ya? Nampaknya lai. Kita masukkan ke playlist.

Baiklah sanak pendengar, kita akan segera mendengarkan lagu-lagu rancak yang telah dipilih di sana kita di Lamang Tapai season kedua. Sebelum kita putarkan lagu-lagu nan di request tadi ya, kita akan mendengarkan lagu rancak cie ya. Mudah-mudahan lagu itu bisa menghibur kita bersama. Dan tidak lupa pula warnanya dan batu kekini ko menyalami siapa ya? Aduh Iin ya, Jo Andi dan ya di Jorong Rumah Panjang Nagari Dilam, Kabupaten Solo ya. Mudah-mudahan kita kabar sehat dan bahagia selanjutnya ya di situ ya. Dan tetap semangat tentunya ya. Aduh Iin Jo Andi dan ya. Di Jorong Rumah Panjang Nagari Dilam Kabupaten Solo. Dan senang penengah lagu-lagu rancak nan kan kita dengarkan berikut ko. Judulnya nan pertama sekali adalah Konyha. Rusuh Dalam Menanti ya, sebuah karya dari Yan Junet senang penengah. Kemudian ada lagu dari Ipang Bacara Tambilang Permintaan Azizah di Tanah Hitam. Mudah-mudahan dan senang nan lamar kes lagu ko tadi lah siap jo radionya masing-masing.

0: 103,2 Bane FM Ranca Bane, kita lanjutkan Lamang Tapai dan Senak Panang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang Tapai, selamat pagi menjelang siang Wanonen.
0: Yuk, jadi palala bak bakini ko?
1: Alhamdulillah, kabar baik Wanonen, bak kabar.
0: Alhamdulillah baik pula.
1: Masih ada lamang tapai itu Wanonen?
0: Wah, iya di jam sebali baru lah, masih angin ya.
1: Nah, iyalah senang nyanyi. Itulah mak dimakan nak warna nen.
0: Iyalah.
1: Nah, pasang lah cik warna nen.
0: Nama yang ketujuh kok?
1: Yang aduh pakai pisang. Nggak kok galak warna nen?
0: Tak buat aduh. Nggak boleh orang galak kok. Penyiar tu harus boleh galak.
1: Apa warna nen?
0: Apa lagunya? Gadi Palala.
1: Apa lagunya ni sebab Wananen? Darah Tarasubaku ala naik tadi Wananen.
0: Alun lah. Alun lah Darah Tarasubaku.
1: Ayuh.
0: Basangnya ditunggu capek jalan itu.
1: Emang minyak Wananen.
0: Iya nak. Darah Tarasubaku ya. Kak Kingkim salam.
1: Ayuh aduh yang Wananen. Salam pertama untuk Wananen Sadang Batu Game. Mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
0: Jadi amin. Doa dan samu untuk Gadi Palala.
1: Iya Wananen. Oh, ambo baru monitor lah Wananen.
0: Oh, baru monitor. Iya, iya.
1: Wah, jadi mungkin kami salah. Sadonya Wananen yang mendengar suara wak padua lapik salam sadonya Wananen.
0: Jadi,
1: ayolah Wananen, spesial untuk Wananen ya Wananen.
0: Jadi kalau begitu ditunggu lagunya Beko, Gadi Palala.
1: Jadi Wananen, terima kasih banyak Wananen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya, oke okay. Ditunggu lagunya ya. Demikian Ado Gadi Palala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lai sehat ya kanyo sekeluarga. Cuaca bahagia pada panjang.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca cukup cerah pulo.
2: Alhamdulillah. Lai salangi wak sini maya.
0: Lai ya lai alhamdulillah.
2: Bakal nak lagu le cik wan.
0: Apa lagunya tu?
2: Tak lain, tak bukan Anak Sarugo.
0: Anak Sarugo lo balik ya? Yang Fanny Fabiola tu ya?
2: Itu lagu nostalgia, kenang-kenangan. Payah melupuannya, Wan.
0: Kakana
2: aja nak hilang tu, Wan.
0: Iya, ayolah kalau begitu. Biko kita dengarkan bersama, ya?
2: Ini baru, Anak.
0: Jadi. Anak Sarugo ya. Eh?
2: Aku cuma mencium agak kacang lai.
0: Alun lai ba kakago awak lain nak nyuju kan gitu kan?
2: Iya, lah rasa di gigi ke picawan.
0: Iya. Iya. Ala.
2: Picawan.
0: Iya.
2: Apa-apa aja lewat di duluan.
0: Nanti ya.
2: Aduh juga masuknya. Kalau tak kini, siap kalian dah isi celai. Kalau tak isi celai nya bulu ale.
0: Kau tak penganakanlah kasinan saya beberapa hari kau gitu kan. Nah. Tapi balai.
2: Balai. Ya, niat kan dewa.
0: Iya, waktu.
2: Tapi tujuan tu lepas pilih.
0: Iya.
2: Selamat ya.
0: Jadi,
2: salam-salam untuk Wan sekeluarga, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahaya sekeluarga andaknya.
0: Jadi, amin doa dan samun untuk agai uban ya.
2: Samu amin. Kata sudah itu ni Gadi Palala, kok baru monitor ni Gadi Palala. La talam be mah.
0: Iya.
2: Kau agai uban lah dari tadi. Baru kau masuk baru. Bertunggu ni Gadi Palala dulu, baru di belakang ni Gadi Palala baru masuk.
0: Iya.
2: Nah, sesudah itu Aziza, keluarga kecilnya Bang Al Seleb, Aldi Jakarta, kawan-kawan, serta keluarga besar.
0: Jadi,

0: di Jakarta, sudah itu Mama Gaul, Putra Silba, Rika, Dibusur, Pak D, Bu D, Wan PJ, kalau gak palana gak ubat tu je betul itu mah Wan PJ.
1: Iya.
0: Suaranya suara orang kadang tu. Tidak ada muat.
1: Tidak ada muat dia. Iya.
0: Tentu tidak ada muat kamu ni sama sumudu.
1: Tiyonya.
0: Tuah kalau gay uban go wan kejinya yo begitu ni tarinya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan tiap selalu andaknya.
1: Amin.
0: Pun begitu pulo sekeluarga mudah-mudahan tiap selalu wan jai.
1: Iya.
0: Wan putra tanjuangnya. Wan kakanopanya pokoknya wan kalian wan ayah kalian ayah amin sekalian amin. Putri Sago Anissa.
1: Iya.
0: Daus di Dobok. Alamat juga Daus dari.
1: Daus salah.
0: Walah.
1: Iya.
0: Kirim salam lah ke Daus di Dobok di Batu Santa.
1: Okey.
0: Sesudah itu Wan Pinai mah lah dong semestu ada ndak tu jaringan di sana.
1: Mungkin. Satu titik di beton ni mungkin. Iya.
0: Sesudah itu TR, Mama Riri, Raju Alam, Wan Mister, Mister Nazanya, Putera Limau Kacangnya, Batu Limba, Mori, pokoknya lagi kawan-kawan cadunya dapat salam sehat, salam kompak dari Udaru, di Udaru, dari Gaiban.
1: Gaiban itu di Semawang dekat mah kok?
0: Eh?
1: Gaiban di Semawang dekat mah?
0: Di perbatasan.
1: Oh, di perbatasan mana ya?
0: Kalau Uwan pergi ke Solo, kan selamat datang ke Kabupaten Solo, katanya aman cali, selamat pakai kari.
1: Oh, di sini ya.
0: Itulah di perbatasan Cik Para pakai ini, itulah anu nih.
1: Ya, Sabalun Tembok.
0: Anu juga, Kabupaten Solo.
1: Sabalun Tembok 7 sama ya? Sabalun Tembok 7 sama ya?
0: Sabalun Tembok 7?
1: Ya.
0: Kan awan kan lah. Oh, kalau dulu sejarahnya sebenarnya Batu Sangka aku tu lah leh mawan. Tunggak tujuh itu tu zaman dahulahnya tu masuk Batu Sangka.
1: Oh, dulu ya.
0: Cuman dek orang Batu Sangka orang Solo dek pandai bercerita tu mah. Di geser kemari.
1: Di
0: tengah dah lardian mah.
1: Okey, iya.
0: Pokoknya selamat datang ke Kabupaten Solo katanya aku jadi lawan keteh tu.
1: Iya.
0: Sampak tu mah.
1: Dah kawan nambu. Kawan nambu banyak lu di Simawang gitu lah.
0: Yo kawan-kawan awak banyak lo. Jadi awak sini ni je lah bagi dia tadi lawan. Yeah. Banyak nak lupu kawan-kawan ni kawan keteh-keteh dulu banyak.
1: Iya.
0: Kalau wadi awak tu main hobi main hobi gitu sama ayo kayu.
1: Betul ya. Jadi.
0: Tanjung Baru enggak, Batu Sangka, Terapi Kalah dua banyak orang nak tahu dia. Pokoknya lain menangah suara kita berdua dapat salam sehat, salam kompak di Udaro, Wan.
1: Jadi, Gai Uban.
0: Spesial untuk Wan sekeluarga mudah-mudahan.
1: Baik.
0: Selalu Wan daknya.
1: Amin. Doa sama untuk Gai Uban.
0: Sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Api tenang
1: jarani ya, gaya Uban Neng Simawang. Elah macam-macam buah lu jadinya. Gara-gara gaya Uban ya. Ya, senang penangnya. Kita tunggu telepon selanjutnya. Sambil menunggu telepon, kita cikok lah sabanta dulu pasangan masyarakat di WhatsApp. Tapi nampaknya ada telepon, kita angkat dulu ya. Senang penangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi. Putra Tebet.
2: Iya, Raden.
1: Bako.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sorry, sehat.
1: Sehat mana kau, ha?
2: Itu yang perlu.
1: Jadi. Pola lagu kita. Apa lagunya?
2: Oh, pola, Raden. Galak di Pasandiangan, Raden.
1: Galak di Pasandiangan.
2: Iya, Raden.
1: Jadi. Kirim-kirim salam.
2: Salam untuk Gai Uban Solta ko.
1: Iya.
2: Untuk Anjay, Putra Tanjuang, Putra Pagara.
1: Iya.
2: CL, Mama Gaul.
1: Jadi.

0: isa, mango.
1: Okay.
0: Anis nga yan.
1: Hmm.
0: Gila, ito na isa.
1: Jadi?
0: Di bungkis kami, hello na.
1: Di bungkis kami?
0: Spesialnya, hello na.
1: Jadi, terima kasih spesialnya.
0: Ya, assalamualaikum, Maren.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak, Maren. Oke.
1: Aduh, pesan dari siapa kok dari Putra Medan Boda ya. Apa isi pesannya? Assalamualaikum, selamat siang Wanonen. Alamang tak paiwan, tolong diputarkan lagunya Trio Tacila Takanakana ya. Salamnya untuk Asadenyo yang labagabang tadi. Salam juga untuk Daus di Dobok Batu Sangka, Elok di Silungkang, Ika Tanjuang, Indah di Ombilin. Dan salam juga untuk Aldi, Saratu Keluarga, dan kawan-kawan di Mayora Building, Jakarta Barat. Nah. Dan salam juga untuk Mandi Ampera Uncu. Eh. Dan salam juga untuk Gaya Uban, Evita Ayu Koto. Eh. Salam kompak untuk Sadonyo. Terima kasih, Wan Onen. Putra Medan Boda. Eh. Dan teragak mandangan lagu Trio Tacila. Takana-kana. Betul lah kita dengarkan bersama-sama.

Ya, dari Populo kita salami di sana-sana gitu, nan sedang berada di Pasar Padang Panjang menggali ya. Nala bosau di pagi nanku. Semoga di suasana cuaca yang cukup cerah, mudah-mudahan pasar kita lagi tetap dikunjungi orang dan tetap ramai ya. Dan tetap semangat di sana nan menggali sedunia. Baik tujuh di sana penanggak itu dan berada di instansi pemerintah atau swasta, dan selalu menanyakan radio Bahana dapat salam hangat dari studio Bahana FM ya. Anda perlu lupa ambo indak lah lupa gitu ya. Apa kabar Jinovri ya di muda-mudi kantin ya. Mudah-mudahan atas kabar sehat dan tetap semangat baik tujuan Joyosi ya. Dan para medis di rumah sakit RC ataupun rumah sakit umum Padang Panjang yang selalu mendengarkan radio Bahana FM, mudah-mudahan tetap kabar sehat dan tetap semangat ya di hari nanku. Cuaca kita cukup cerah nampak.

0: Dari Pupulu kita salami di sana Panangan, Ambarado di Salingka Danau Singkara. Mudah-mudahan lai semangat tetap mendengarkan radio Bana FM ya. Cukup cukup cerah nampaknya di kini kau ya sana Panangan ya. Dan kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan dari pintu deh dan sana kita di kesempatan hari kini kau. Lagu dan pertemuan kan kita dengarkan adalah permintaan dari si Gadih Palala. Dan hari ini hari kini tidak apa malala mungkin nak. Lagunya berjudul Darah Taraso Baku ya. Mudah-mudahan laguku bisa menghibur kita. Dan nampaknya ada telepon tapi saya yang terputih balik. Malu-malu kuciangnya. Nggak lupa kita salami Pak Haji Anwar di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Syaratnya di sana, nan badagang di sinan sadunya ya. Dan selalu setia mendengarkan radio Bahana. Nampaknya ada telepon dari Jawa sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
0: Neng. Dari suaranya ko dari Batu Sangka Kasinan. Iya. Nenek Atar. Kabau Neng lah elok-elok saja. Nenek Atar lah elok-elok saja di Atar kini tuh.
1: Sama elok-elok saja.
0: Yang penting selalu ada semangat, nak.
1: Kita tuh harus semangat.
0: Jadi.
1: Semangat 45 ada lewat.
0: Baik.
1: Minta lagu lah nenek cik lu nen.
0: Apa lagu nenek Atar kini ko?
1: Di lulu apai dibuang sayang.
0: Dende di lulu apai dibuang sayang ya.
1: Di lulu apai dibuang sayang lah nen. Tengok di pengan leda.
0: Iya.
1: Salam pertama nenek tu nen.
0: Ya.
1: Saleha.
0: Jadi.
1: Antuk gadi pelala tu.
0: Okey.
1: Elo ama ambu mama gaul. Jadi. Anissa.
0: Ya.
1: Ani di Sengayang.
0: Okey.
1: Bujang Palaba. Pokoknya lain nama dengar radio Bahana lah pagi ko menyalang siang konen ya. Dan kau masuk beko, dan lama masuk tadi.
0: Jadi.
1: Salam spesial dari nenek salam. Batun sana di udaru ya nen ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Onen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Demikian aduh nenek Atar ya di Atar, Kabupaten Tanah Datar Salak Penang ya. Ala bergabung di Bahana FM di Arinanko ya, dimanapun sana mendengar di Bahana FM. Selamat siang ya di hari kini ko ya. Baiklah menangkan melalui frekuensi 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Baik, kita akan segera putar dan dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang telah dipilih-pilih di sana kita. Dan mudah-mudahan lagu kebeko bisa menghibur kita bersama tentunya. Dan nampaknya ada telepon cilelah kita terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Onde hampir ditutup pintu kedai lah.
2: Jangan capek benar cuci bangunan.
0: Hari ditak deh bangunan. Onde. Lagi kakaknya yang pari
2: dulu. Alah mantap pai bangunan.
0: Alah. Masih angin.
2: Kadai bangunan nak cari alu.
0: Oh gitu, alu naik. Jadi. Mbak Akabah Putra Tanjung kok?
2: Darinyo ore di kampung lah.
0: Tu.
2: Di suak.
0: Lah suak lah nya.
2: Suak lah paya macasnya.
0: Ondin. Kalau
2: pilih kabel sebelah macasnya tak jom muah dah.
0: Nak boleh tu dah ganti yang baru leh.
2: Punya kan ganti akinya ke kabelnya kok.
0: Akinya tu mana ganti?
2: Wah, akinya nak muah leh ya.
0: Aki suak satu apa dua kok?
2: Oh, satu lah bang Nen.
0: Dan satu lah, adilah ya. Kalau itu. Beko kita dengarkan bahasa musamu di.
2: Salam untuk Bang Nen dan salam pada ini.
0: Jadi terima kasih.
2: Salam lo untuk Nyo Sandra.
0: Okey.
2: Salam lo untuk Nyo TL ya. Jo Raju Alam.
0: Yo.
2: Mister ya.
0: Jadi.
2: Salam lo Ijes. Matamba.
0: Ya.
2: Mori.
0: Okey.
2: Syari dan oleh Jo. Mama Riri, Mama Naila,
0: Ya.
2: Pokoknya orang danau lah satunya Putri Bungsu gaya.
0: Ah jadi.
2: Salam lo untuk Anyo Mambo.
0: Yo.
2: Oh salam lo untuk Anyo Maitam.
0: Jadi.
2: Oh mau tiara ya.
0: Oke. Okay.
2: Ah salam lo untuk Unida Liar di kita lah. Anda lupa lo salam untuk Ampera Uncu.
0: Jadi.
2: Untuk Putra Tebet, Rangga Kasanopa.
0: Oke. Okay.
2: Untuanya Putra Silva ya, Kasanopa.
0: Iya.
2: Salam lo untuanya Uda BL. Di Piaman ada Munis Kumbang, Putri Tanjuang.
0: Oke.
2: Okay. Siapa ya Putri Tanjuang? Weli Pakir ya. Abu Marni guys, Jo Pak Jul, itu saja dulu Bang Nen.
0: Jadi Bang Jek ya.
2: Nah, itu sih lah kadai Bang Nen lah.
0: Jadi aman tu.
2: Kita buka aja pintu Bang Nen tu masuk aja orang lagi.
0: Nanti ya nya, dah ada.
2: Bang Nen ya.
0: Okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Demikian rencana kita Putra Tanjung alias Bang Jack atau karyaannya Da Alviral gitu ya. Ah, ira sana pandangnya tanah yang tidak terasa susu jarum jam.

selalu bergelak bergerak maju, baputa tarik ke kanan, lindak ke kiri, putanya dah ya. Alah, indak terasa selah jam sabalih lah, biar 20 minit saya nak pendengar. Lah banyak lagu-lagu yang ada di playlist kita, yang harus kita dengarkan. Permintaan dari densana-densana kita di sesen ketiga lamang tapai hari kini. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancak densana penangan dan laba gabung di lamang tapai untuk hari kini. Ambo ucapkan terima kasih ya. Terima kasih selalu setia di Radio Bahana FM. Jangan lupa setiap Rabu malam dan senak panangnya, ada bahagia di Bahana setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Bahagia itu adalah Bahana Nostalgia. Jadi di sana nantara gak menengah lagu-lagu nostalgia atau ingin mengenang sesuatu lewat lagu kesukaannya di lagu nostalgia tentunya, bisa bergabung di Bahagia setiap Rabu malam jam 9 malam sampai jam 2 jam 11 malam ya, atau dari pukul 21 sampai pukul 23. Ya, senang pendengar, dengan berakhirnya lagu-lagu rancak kubiku maku salah saya pulu acara lamang tapai untuk edisi hari kini ku. Mudah-mudahan apa yang lah kita dengarkan bahasamu bisa mebur di salah sadunya ya. Kita dengarkan lagu nan pertama di season ketiga, permintaan dari Gadih Palala di Silayang Bawah, Darah Taraso Baku ya. Lagu ku akan dinyanyikan Dek Rayola. Dan tetaplah di Bahana FM dan Sanak Penanga. Selapai lamang tapai tentu masih ada program-program acara yang paralu didengarkan, atau setidaknya bisa mengawini sana melanjutkan aktivitas ataupun beristirahat di hari kini. Kita dengarkan Rayola, Darah Taraso Baku.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya Allah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusi.

Dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Mipit! Capek lah! Ayah dan salah iba!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iba lah?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadunya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado Teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadunya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali.
0: Langko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
2: Yeh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nan kaperalu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
3: Ketantikan tiada arus, tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

0: Capek lah. Ayah lantala ikuah.
1: Iya ya, helm ipit lah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, sudah non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik je perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: capek lah. Ayah lancar lagi, Pak.
1: Iya, ya. Helm ipit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lagi.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan

anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now.

Χίλαν.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial Obi.
1: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 FM. Selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai lagi dari sosial OB kita ya, dari jam 16 sampai jam 18 sore nanti ya. Ya, seperti biasa Sobat Bahana, kita akan share nih informasi-informasi yang terjadi di hari ini Sobat Bahana. Kita infokan dulu tentang cuaca kita di sore ini ya. Berdasarkan Lidis BMKG pada sore ini, Selasa 8 September 2006, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera didominasi berawan hingga potensi hujan dengan intensitas bervariasi. Untuk Sumatera Utara, status masuk dalam kategori siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat dan petir. Untuk kondisi sore, berawan tebal hingga potensi hujan ringan hingga sedang lebat di beberapa kabupaten dan kota. Untuk catatan, waspada penurunan jarak pandang akibat sebaran kabut asap tipis dari titik panas di sebagian wilayah ya Sobat Bahana ya. Lanjut kita ke daerah Riau, kondisi sore umumnya didominasi udaranya kabur dan berawan, potensi hujan peluang hujan ringan hingga sedang secara lokal baru akan meningkat pada malam hari hingga dini hari. Suhu dan angin, suhu berkisar 23-34 derajat Celcius, angin bertiup dari arah tenggara ke barat. Untuk Sumatera Barat, Sumbar, kondisi sore umumnya cerah berawan hingga berawan ya. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang turun di wilayah seperti Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, dan sore hari hingga malam hari. Nah, Sobat Bahana, itu dia informasi untuk cuaca kita di sore ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang lain, tentunya masih di 100,2 FM. Ya, sembari kita menunggu informasi lain Sobat Bahana, kita masih dengerin lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini. Ada Real Love ya, dari Clean Bandit featuring James Glenn. Ya, spesial buat Sobat Bahana.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Yaelah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.

哪儿呢？不不不，阿姨呢？哈，那是怎么回事？哎呀，不不，那姑姑吧，哎，我这还有，哎，那边边的啊。

100.2 Bon FM. Ya, dari Wardatina Mawa Penipu Hati ya. Lagu hits populer di sore ini sudah ngantri kita dari jam 16:51 ya di studio kita di saat ini. Ya, sobat Bahana, kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Nah, ini ada info-info unik ya yang terjadi dan fenomena langka yang sedang terjadi diperbincangkan di Indonesia di hari ini tanggal 8 September 2026. Yang pertama, ada dua tipe erupsi berbeda terjadi barengan di arah Krakatau ya. Kabar unik datang dari dunia vulkanologi dari beberapa sumber. Ini pakar vulkanologi mengungkapkan bahwa erupsi beruntung gunung arah Krakatau yang terjadi pagi ini menunjukkan anomali yang sangat langka. Nah, umumnya sebuah gunung berapi hanya meluncurkan satu jenis erupsi dalam satu waktu ya. Eksplosif ledakan abu atau batu atau efusif lelehan lava. Namun anak Krakatau ini mengeluarkan keduanya secara bersamaan. Diawali semburan lava fountain ya, langsung diikuti oleh kolom abu pekat ya, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi dibanding gunung api lainnya. Nah, di lain info Sobat Bana, di sinyal alam unik migrasi massal fauna di Selat Sunda. Menyusul aktivitas vulkanik di Selat Sunda, para ahli biologi laut mendeteksi perilaku tidak biasa pada satwa liar ya di sekitar area terdampak teknorat. Terjadi migrasi ikan pelagis

Gunakan helikopter TNI AU Skadar 6 Lanut Atang Senjaya antara New ya. Aksi dramatis helikopter yang berulang kali menyeramkan bertonton air dari langit ini sempat menjadi tontonan dan pusat perhatian warga di sekitarnya. Oke, ya itu Sobat Bahana, nanti masih ada info-info yang bisa kita hadirkan di sore ini ya. Kita masih dengerin lagu-lagu. Kita jeda dulu. Ya, selamat sore ini buat fans Bahana dimanapun berada yang masih stay tune bareng kita. Selamat sore Icin, Ika Tanjung, pakai juga Bunda Dahliar ya, buat Rambu Kitingi juga selamat sore. Buat Daus di Batu Sangkar, buat Elo ya yang ada di Silungkang sana selamat sore. Buat teman-teman kita yang ada di Pasar Padang Panjang, buat semuanya, buat yang ada di yang mengkonsumsi es propolis ya. Oke, ini suplemen alami ya, sebuah bahana ya, bisa mencegah segala penyakit. Ya, terus juga buat yang ada di Tani Maju, yang ada di Pasar Padang Panjang, di Gugok Malintang sana, sebuah bahana. Terus yang ada di sebelum Terminal Bukit Surungan ya, sebuah bahana ya. Terus juga Toko Buku Rahmi, selamat sore buat Bapak Pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya. Yang butuh dengan ala-ala perkantoran dan sekolah, silahkan hadir di Toko Buku Rahmi ya. Terus juga Zia Prasikan ya, yang ada di depan Pasar Pitala, di Pasar Kuliner Padang Panjang juga akan hadir nanti sore ya, Sobat Bahana di setiap harinya ya. Terus juga Toko Mas Cantik, Toko Evandri, Toko MT selamat sore, apa kabar Bapak Pimpinan dan yang ada juga yang di seluruh cabang ya. Ya, kita mau selo juga nih buat Toko Mas Ilham ya, selamat sore Bapak Pimpinan berserta karyawan dan juga para pelanggan ya. Ya, selamat sore juga buat Toko Mas Cantik, selamat sore buat pimpinan, ya, buat karyawan dan juga buat para pelanggan. Selamat sore buat Sobat Bahana semuanya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM dengan lagu-lagu yang masih kita siapkan buat Sobat Bahana, tuntas sampai jam 18 ya.

Another point to Bahan FM. Dari Selvin Streeter, how bad do you want it? Ya, ya, sama sore kembali Sobat Bahana. Kita lanjut lagi informasi unik di sore ini ya, yang bisa kita hadirkan ya. Ini menjelang puncak hujan meteor Epsilon Perseid ya. Bagi para pecinta astronomi, malam ini hingga besok 9 September menjadi waktu dimulainya persiapan untuk mengamati fenomena langit. Hujan meteor Epsilon Perseid ya. IDN Times. Nah, uniknya kondisi langit Indonesia pertengahan minggu ini diperkirakan akan cenderung sangat gelap karena mendekati fase bulan baru. Nah, memberikan visibilitas yang cukup ideal bagi pemburu bintang jatuh meskipun intensitas meteornya tergolong rendah, IDN Times. Hari Pamong Praja dan Hari Literasi Internasional ya. Hari tanggal 8 September Indonesia merayakan Hari Pamong Praja sebagai bentuk apresiasi terhadap peran Satpol PP dalam penjaga ketertiban masyarakat sejak tahun 1950. Dan perayaan ini bertepatan secara global dengan peringatan Hari Aksara atau Hari Literasi Internasional Jurnas. Oke, ya itu dia Sobat Bahana, informasi kita di sore ini ya, tentang hal-hal unik yang dijadikan juga sebagai penambah ilmu dan wawasan kita di sore ini ya. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kita lanjut lagi, masih ada yang bisa kita hadiahkan. Pengantar sore ya sampai jam 18.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari.

ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak, saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis gracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

101,7 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di Sosial OB kita di edisi siar kita pada hari ini. Ya, ini pada 8 September 2026 ya, sudah hari ke-8 di bulan September ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore dan malam bersama kami nanti. Dan yang ngelewatkan juga nanti ada Voice of Islam ya Sobat Bahana ya, dari jam 18 sampai beduk maghrib. Terus juga sampai 18.30 ada Welcome Tonight Sobat Bahana. Dan dilanjutkan juga nanti jam 19 ada acara Marapalam ya. Yang suka lagu-lagu Minang nanti bergabung saja di 0821-2270-8300. Ada Uni Saleha nanti akan hadir menemani Sobat Bahana sampai jam 21 di malam ini. Tetap saja di sini di 100.2 FM, masih bareng Sanda tentunya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua kenikmatan, baik itu kenikmatan yang nampak

maupun kenikmatan yang tidak nampak. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya tauhid. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu kecerdasan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin di antara kita pernah mendengar satu informasi atau satu berita yang menyebutkan tentang seorang yang telah menemukan sebuah penemuan yang bisa mengguncang dunia. Dan kita katakan ini memiliki otak yang cerdas. Mungkin juga kita pernah membaca seorang yang memiliki gelar yang begitu banyak, sehingga sedemikian banyaknya gelarnya lebih banyak daripada namanya. Dan kita katakan pun ini memiliki otak yang cerdas. Kemudian juga di antara kita mungkin pernah mendengar bahwa ada seorang yang menguasai berbagai macam bahasa, dan kita pun mengatakan bahwa orang ini memiliki otak yang cerdas. Tentu kecerdasan merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang ini belum tentu menjamin membawa kebahagiaan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kecerdasan yang seperti apa yang membawa kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat? Maka di sini kita perlu memahami dan juga mengerti terkait dengan kecerdasan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana masing-masing kita, jika kita mau memahaminya dan mau mengamalkannya, maka kita pun termasuk ke dalam orang-orang yang cerdas sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah definisi terkait dengan siapa yang disebut dengan orang yang cerdas yang sebenarnya. Beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dari jalur Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti. Wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Yang artinya, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya dan beramal untuk setelah kematian. Sedangkan sebaliknya, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah dengan berbagai angan-angan. Jamaah rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini yang akan kita kupas, yang akan kita kaji adalah penggalan pertama yang tentunya berkaitan dengan makna kecerdasan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua karakteristik, ada dua sifat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang cerdas. Yang pertama adalah Nabi menjelaskan sifat yang pertama di antara dua sifat orang yang cerdas adalah mandana nafsahu. Barang siapa yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan tentang makna mandana nafsahu, yaitu man hasaba nafsahu, yaitu siapa saja yang bisa, yang mampu mengevaluasi dirinya. Maka kita katakan karakteristik pertama yang harus dimiliki seorang jika ingin dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang cerdas adalah muhasabah. Mau mengevaluasi diri, mau mengoreksi diri

Oleh karena itu, muhasabah ini merupakan salah satu unsur terpenting di dalam kehidupan kita jika kita ingin amal soleh kita terus bertambah. Amal soleh kita terus meningkat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Baik secara mutu ibadah kita maupun dari segi jumlahnya. Maka muhasabah ini merupakan langkah yang tepat jika kita ingin meraih amal soleh sebanyak-banyaknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, muhasabah ini para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan mengapa kita harus muhasabah. Mengapa kita harus evaluasi diri. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad, hendaknya masing-masing kita melihat, memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kata dalil, kata kunci dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita melihat, memperhatikan bekal apa saja yang sudah kita persiapkan untuk esok hari. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita mengevaluasi diri-diri kita, supaya kita mengoreksi diri-diri kita. Demikian pula muhasabah juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mandana nafsahu, barang siapa yang mampu mengevaluasi dirinya, yang mampu menundukkan dirinya, yang mampu menundukkan jiwanya. Karena kita ketahui watak dasar dari jiwa kita adalah ammaratun bisu, yaitu senantiasa menyuruh kita untuk selalu berbuat kerusakan, senantiasa menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat keburukan. Allah berfirman, Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya jiwa ini senantiasa menyuruh kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati dan dikasih sayangi oleh Tuhanku. Jamaah rahimakumullah, mengevaluasi diri di samping merupakan perintah Nabi dan juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in juga sangat memperhatikan yang namanya evaluasi diri, yang namanya mengoreksi diri. Mari kita lihat salah satu athar perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, waziluha qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil ardil akbar. Yang artinya, hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Kita ketahui Umar bin Khattab merupakan afdalul ummah ba'da nabiha Abu Bakar dan Umar, seorang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Walaupun demikian, ditambah lagi beliau juga mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga, tetapi hal itu tidak menghalangi dirinya untuk mengevaluasi diri, tidak menghalangi dirinya untuk mengoreksi dirinya. Bahkan beliau pun menyampaikan kepada kita semua supaya apa? Supaya kita mengevaluasi diri-diri kita, supaya kita mengoreksi apa yang kita lakukan selama ini. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya apa saja yang perlu kita evaluasi? Ini adalah hal yang terpenting. Tentu banyak sekali yang perlu kita evaluasi

0: Secara umum, perkataan kita banyak yang perlu kita evaluasi. Apakah selama ini perkataan kita adalah kebaikan, sehingga ini termasuk tanda-tanda keimanan? Ataukah perkataan kita adalah bukan kebaikan, bahkan keburukan atau perkara sia-sia? Maka perkataan kita pun harus dievaluasi. Demikian pula perbuatan kita. Sudahkah perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Sudahkah perbuatan kita sesuai dengan kategori kebaikan ataukah sebaliknya? Perbuatan kita banyak yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, wal-iyadzubillah. Ataukah sebaliknya? Perbuatan kita merupakan perbuatan kemaksiatan, wal-iyadzubillah. Namun di antara hal yang terpenting, di antara hal yang perlu kita evaluasi ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan niat kita, terkait dengan tujuan kita beribadah, maksud kita berkata, maksud kita berbuat. Mengapa demikian? Karena niat, jamaah rahimakumullah, merupakan perkara yang susah untuk dikendalikan. Hal ini sebagaimana diakui oleh salah seorang ulama besar, ulama senior kita, yaitu siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada suatu perkara yang susah untuk aku obati, untuk aku tanggulangi daripada niatku. Mengapa demikian? Li'annaha tataqallabu. Dikarenakan, disebabkan niat itu selalu berubah-ubah. Karena memang yang namanya niat tepatnya di mana? Di hati. Dan yang namanya hati selalu berubah-ubah. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, summiyal insanu linisyanihi wa summiyal qalbu litaqallubihi. Manusia disebut dengan manusia dikarenakan sering lupa. Dan hati disebut dengan al-qalb dikarenakan suka berubah-ubah. Oleh karena itu, ini merupakan pengakuan dari ulama senior, ulama besar kita, yang tidak diragukan lagi, yang telah diakui ketawaduannya, keilmuannya, keitqanannya. Dia mengkhawatirkan tidak mampu mengendalikan niatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari beliau, dari segi keilmuan, dari segi ibadah dan yang lainnya? Maka kita tentu jauh lebih berhak untuk memperhatikan niat kita. Tentu mengevaluasi niat kita ini harus kita miliki dalam setiap saat, sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah kita beramal. Sebelum beramal, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in menyebutkan bahwa ada sebuah kisah. Ada seorang ulama salaf ketika itu, dia ditanya oleh muridnya, ala tashhadu al-janazata, tidakkah engkau ikut ya, mengurusi jenazah? Pada waktu itu ada di antara kaum muslimin yang meninggal. Jadi sekali lagi muridnya bertanya kepada gurunya, ala tashhadu al-janazata, tidakkah engkau mau mengurusi jenazah? Kemudian apa jawabannya? Ya, lahzah, sebentar, hatta anwi, ya, sebentar, saya mau niat dulu, saya mau mengoreksi, mau mengevaluasi niat saya terlebih dahulu. Beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian, baru dia mengatakan kepada muridnya, al-an, sekarang mari kita berangkat. Kisah ini, jamaah rahimakumullah, memberikan penjelasan bahwa para ulama kita terdahulu sangat memperhatikan masalah evaluasi niat, masalah koreksi niat. Bahkan sebelum mengamalkan amal soleh sekalipun, mereka mengevaluasi terlebih dahulu. Maka demikian pula yang harus kita lakukan. Ketika kita mau sholat berjamaah, tidak ada salahnya kalau kita berhenti sejenak, merenung sejenak, untuk apa sih saya melakukan sholat berjamaah? Ketika kita mau membaca Al-Quran, tidak ada salahnya pula ya, kita untuk berhenti sejenak, merenung sejenak, untuk apa saya membaca Al-Quran? Jangan-jangan supaya dikatakan, inni qari, saya sebagai seorang qari, inni hafidh, saya sebagai seorang hafidh. Ini merupakan evaluasi sebelum kita melakukan amal. evaluasi terhadap niat kita sebelum kita beramal. Kemudian, jamaah rahimakumullah, evaluasi niat kita juga harus ada ketika kita sedang melakukan amal perbuatan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah tentang bagaimana riya yang ingin dilihat, penyakit riya yang maknanya adalah pengen dilihat oleh orang lain, bisa menimpa seseorang ketika beribadah. Nabi bersabda menjelaskan tentang riya tersebut, an yaquma ar-rajulu fayuzayyinu salatahu lima yanzuru makana rajulin, yaitu seorang yang mendirikan salat kemudian dia tiba-tiba memperbagus gerakannya, memperbagus sujudnya misalnya, memperbagus rukuknya, atau juga memperbagus bacaan salatnya. Kenapa demikian? Lima yanzuru makana rajulin, dikarenakan ada orang yang memiliki kedudukan dalam dirinya yang dia lihat. Ini merupakan gambaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi la yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha, yang mana beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebuah fenomena yang terjadi di umat kita, di umat Islam. Bagaimana ketika seorang baca Al-Quran, ketika dia melihat ada orang yang dianggap memiliki kedudukan dalam dirinya, bisa jadi ada riya yang masuk ke dalam dirinya, ada sum'ah, ada perasaan ingin didengar di dalam dirinya. Ketika tidak ada orang ataupun tidak ada orang yang dianggap memiliki kedudukan dalam jiwanya, bacaan Qur'annya mungkin nadanya biasa-biasa saja, ya. Tetapi ketika ada orang yang lewat, misalnya bosnya, direkturnya, atasannya, atau mertuanya, atau calon mertuanya misalnya, ya, tiba-tiba dia merubah lagamnya, misalnya ke Musyari Rosid misalnya, ya, atau ke Sa'ad al-Zawbini. Ini merupakan salah satu tanda ada riya yang telah masuk dalam perjalanan ibadahnya. Maka oleh karena itu Nabi memperingatkan, jangan sampai niat ikhlas yang sudah kita pupuk dari awal sebelum kita melakukan amal soleh ternyata di tengah-tengah perjalanan menjadi gugur. Maka para ulama pun menjelaskan, ketika di tengah-tengah perjalanan ada riya yang masuk ke dalam diri kita, hendaknya kita buang jauh-jauh dengan memperbaiki istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang kedua, ya, kapan kita harus mengevaluasi, yaitu ketika kita sedang melakukan ibadah, supaya keikhlasan tetap terjaga. Di awal sebelum kita melakukan ibadah kita ikhlas, di tengah pun kita melakukannya dengan niatan yang benar, niatan yang ikhlas. Demikian pula kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, niat yang benar, evaluasi terhadap niat yang benar juga harus ada.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko.

Tangi Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugak Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 107,2 FM Rancak Bada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
0: Terima kasih.
1: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahana jo.
1: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahana FM Padang Panjang.

0: selamat malam di sana Pendanga. Alhamdulillah besok begitu balik di acara Marapalam di Malam Nangko ya. Ila di sana seperti biasa, tentunya lah adunan pembuka pintu kita di Malam Nangko ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Manya mak ambo tadinya. Kunya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Saleha,
0: Bapak Amtel, nak buka pintu,
1: ya Saleha?
0: Iya,
1: Bapak Amtel. Kasihan dia ni, Mak Ambo, tapi jatah
0: bel, ya Saleha? Iya,
1: Allah. Odi mandi, salah Saleha, rindu, sakit, jiwo, ya Saleha?
0: Iya.
1: Saleha yang
0: cantik,
1: yang
0: kami,
1: Saleha.
0: Jadi.
1: Alah makan, Saleha, tadi.
0: Oh, alah dah.
1: Apa sambalnya tu Saleha, Den? Yang atau landang tu Saleha?
0: Oh, ikan dah.
1: Ikan? Ikan gulai atau ikan lado merah, lado hijau?
0: Oh, ikan goreng dah.
1: Tak lado merah, lado hijau.
0: Oh, lado hijau dah.
1: Salam ke onen, ada onen di bahana lah. Iya.
0: Oh, iya.
1: Salam opi tu Saleha.
0: Iya, tahu
1: dah. Salam segale.
0: Segale dah.
1: Opung, atau salamnya tuanya si Opung Tian Tiwi ya Saleha.
0: Jadi
1: nak boleh setandan ya. Jadi mata nak tanya untuk mas tua ya Saleha.
0: Iya, kamarnya tu.
1: Dia lewat-lewat WA ya mas tua. Ya, kalau boleh telefon dia tu nak buahnya dia Saleha ya.
0: Iya, kamarnya tu.
1: Untuk tuanya si Putra Tanjuang Amam Bagaul je Pak D. Tapi jak kabel kasihan deh lu tuanya Saleha ya.
0: Iya.
1: Putra Anye Juncu Mak Kayu Mak Adang ni Saleha.
0: Jadi
1: TL Mama Ria tu dah jual aku tadi mau kacang ya. Nanti Bali le manda, mau dia mak di kamar dia ada senap dia kami lady ya Saleha.
0: Iya.
1: Ibu yang wita, cucu yang kita juang si pangapa piaman ya Saleha.
0: Jadi
1: ayah benda sikit nak dah buang buang lah dah.
0: Nak dah dah.
1: Ayah anda tak ikat lalala tu ini di Alizah yang bocil pergi ke Cenopang ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Mak Ambo tadi kau mana Saleha? Mati sopinya dah. Almas tua mati sopinya. Mak Ambo tadi. Iya Saleha?
0: Iya nak.
1: Jadi sebelum dah almas tua tadi lah mas tua Mak Ambo tadi.
0: Oh iya. Alah.
1: Mas tua ni tadi.
0: Alah lah.
1: Dua sopinya. So mas tua dah aluka pintu. Ya Saleha?
0: Iya.
1: Tuanya si Mama Pi Ancak gadis palala unikadai ya Saleha ya. Saleha.
0: Boy.
1: Bapak banyak bana babang selep bayi ayah bulan Agus ke Saleha. Sejuta 900 hidak al bayi ayah bulan Agus ke tu sebanyak tu bana Saleha.
0: Bapak tu.
1: Tak salah ni mencetai ke Saleha.
0: Cubalah kaduan PDM dia.
1: Sebulan na bulan Agus ke sejuta 900 yang dia 2 juta ke Saleha besoknya 500 ribu pada tinggi. Tak Saleha?
0: Iya.
1: Dia lah 2 juta bapak aja lo.
0: Ini tu
1: Saleha.
0: Baca rol ni tu.
1: Baca rol sejuta 900 bulan Agus ku bagi ayah PDAM. Tak ada macam saya ke rumah sejuta 300. Ini Saleha. Kau dah akan jelaskan tu apa tadi sebelah bahana. Alamak saya ingin cik sejuta 900. Aku bertambah lo 600 ribu boleh Saleha. Habis dia 600 ribu tambah tu Saleha. Halo?
0: Ya.
1: Boleh menanglah kau si wali kota Henry Josi Direktur PAM PDAM di Saleha ya.
0: Iya.
1: Apa tambah-tambahlah nama tuih. Kita cek ke rumah sejuta tiwa tuih ni. Kita cek ke sejuta tiwa tuih. Kalau bertambahlah nama tuih ni. Di Saleha ya.
0: Iya.
1: Pokoknya dia bertuih kami. Kalau selain ni Saleha, makasih banyak ya Saleha.
0: Jadi.
1: Kan ada lagunya di Saleha. Malista.
0: Yo lain.
1: Akan ada yo beko lupo. Lah Saleha beko bertanya yo ala guda al tadi itu. Lah beko beko dah Saleha tu menelepon. Lah babang selep sekali lain beko. Lah Saleha.
0: Iya.
1: Kala banuan. Kala siap ala guri meski jumpa di Malista.
0: Alah.
1: Kasih banyak ya Saleha ya.
0: Yo jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana penangga ya. Aduh da'al di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di Malam Nangko di sana ya. Di acara Marapalam. Mana leko

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Yo, Aziza. Alhamdulillah lah. Aziza,
1: minta kasih kiu nih.
0: Jadi, apa lagu itu?
1: Judul lagunya Baca Reta Bilang dari Ipang sama Fauzana.
0: Baca Reta Bilang.
1: Iya, jadi saya akan lagunya untuk ya istrinya Bang Aldi nih.
0: Bang Aldi.
1: Nah, salamnya nyo Kak Adila sama Bang Aldi. Untuk Kak Zainal sama nyo Ibu Dokter Nino Masani yang di Australia.
0: Iya.
1: Untuk nyo Kak Beli sama Kak Wiwit. Ada nyo Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino. Tak lupa semua Pak Haji Nafri ada di Pasar Ternen.
0: Iya.
1: Untuk nyo Ma Ambo, nyo ada Elsa Lab tadi.
0: Iya.
1: Mama kau ya, kamu nak bangga buang. Untuk Pak De, Bu De, untuk Pak Tri, Kak Tin. Pokoknya di Bukit kami aja lah, ini orang banyak loh kagak buang kayak ini.
0: Jadi, iyalah.
1: Biasanya untuk Uni sama Adila jo Bang Aldi.
0: Iya, jadi, iyalah.
1: Terima kasih banyak Uni cantik.
0: Iya, sesama Aziza, makasih lah bangga buang peluh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar mana?
0: Ini sana pandang ya. Ini sana kita terima penelpon selanjutnya di sana. Oh banyak tuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk,
2: mah. Marah pala minta lagi minang malam-malam.
0: Bagus. Lemah nak suaranya kau.
1: Ya kau lalu.
0: Sangko sedang drama mama. Amoi kau.
1: Ya, kau lalu kau minta lagi lu Riza sempat kau bawa kau leh sedang saya tekan lu.
0: Iya, nak. Panik wah.
1: Kamu tak ada kunci lah.
0: Jadi.
1: Dari Melati
0: lah. Melati, apa judul mah?
1: Gua baca nama Melati ya, Mas Reha.
0: Sebentar. Melati. Aduh. Si Raja Dendang, Tanti Batanti, pulanglah udah, Kaparinyo. Genggam suri, ekstra lancer, buangan cinto, barang sahalai.
1: Barang sahalai ya lah.
0: Barang sahalai, jadi. Iyalah, salam lawa.
1: Sapu lah sama anu kawan ni belakang tu.
0: Sapu lah dulu siatu barang sahalai.
3: Assalamualaikum saya.
0: Woi, bangko tiba di sikonya kau. Tadi seorang kamu. Awalah mangke, awakmu kabur. Alah, jale alun mulai lah tu angke sedulu. Alah. Tiba-tiba dia mamai gaul gini kok. Mengato.
1: Hanya minum kopi kok.
0: Minum kopi. Iyalah. Ni ada perabuan itu.
3: Alah iya. Ada bangi.
0: Oh iya. Mata bangi. Ayah kirimlah sebungkus kemarin dengan mata bangi. Iyalah iya.
3: Lagu
0: ya. Apa lagu makmu?
3: Dari Nubu Pengunjung Kumbang sudah.
0: Iya lah tu. Iya lah, salam lah dulu. Sarindu.
3: Salam tu lagi ya. Kalau ada agak jalu panjang mohon orang kasih sebuah saya.
0: Alhamdulillah, makasih banyak.
3: Salam tu, ada perisai ku, nyadar ya, ada jauh saya. Ado pade-pade no, ado senyajo yo, ado TN yo, ado bijahnya, anisanya yo, ado alas-alas, lain nama isu nama nangah, ada kumpah satu-alanya, di lingkau lah satu-alanya. Makasih banyak yo, mama. Makasih banyak.
0: Ini gak tambah ya, enak tambah kabuik bawah mah.
3: Oi, datang gua loh.
1: Tadi mau pulang tadi ya, oh alunya alun tabah mana gitu.
0: Itu tabah mana?

0: Tadi Mak Mo, lelok di jalan. Jangan lupa, biar nak tabak dulu, baru pulang.
1: Ya,
0: lanjutlah. Ya, bungkus setengah. Ha? Adi, lah Mak Mo. Ya.
2: Apa yang nak sentak kau sebenarnya?
0: Lagu Mak, Banang Sahalai.
2: Cuba tengah mana salah itu,
0: mana salah?
2: Ya. Kalau jadi, kalau jadi lah saya cariin lagu mana pertama.
0: Mana salah ya, mak? Wanonen mencariannya? Mana salah?
2: Wanonen lah, mu grafik, mak.
0: Mana salah? Dari Melati tadi nak?
2: Ya.
0: Kau ada ya? Agak remix tak?
2: Agak remix tak? Cuba lah di tengah warna salah itu Selehang. Salam ketemu di Selehang. Semoga tak selalu.
0: Terima kasih banyak. Doa yang sama untuk Ma.
2: Seperti yang sama dengan Tuan Bana. Kadang-kadang bisa saja berlaku.

0: secara kecapi gitu, malah nggak suruh panas, kok salah sumpah lah secara ini gitu ya.
1: Jadi, iyalah.
0: Jadi,
1: ini.
0: Makasih, sehat.
1: Ayo, Ma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bon FM.
0: Dan Cak Dana.
1: Dari Sonak Penanga ya. Dari Amai Gaul dari sana ya, lah ikut pulau bergabung di Malam Nangko di acara Marapalam. Amanya kok, nak nampaknya aku dah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malapalam.
1: Uni, Gani Palala. Iyo, minta lagu malam-malam.
2: Tak lagu minum malam-malam, misalnya.
1: Iyo. Dah di rumah ni kok?
2: Rumah, Saleha.
1: Rumah ibu bawah.
2: Lalu nih di bawah baru santai ke rumah ibu, jangan lagu dulu.
1: Iya, adilah. iyalah. Apa lagu kini kau ni?
2: Lagunya Sayang Baganti Dutu, Salehan Tadari Sia tu.
1: Sayang Baganti Dutu. Tadi ana lagunya kau. Lagu apa lagu tu?
2: Apa
1: lagu? Ayolah, ayo kita makan martabak. Sayang Baganti Dutu, iya, itu nya nak.
2: Bisa penyanyinya Saleha?
1: Asasi, sama Eno Pinola, tu Saleha cek.
2: Ayo, belok makan martabak Saleha.
1: Minta kan Mak Ambo, yang kesadaran dia Mak Gaul tu. Ayolah, aman. Sayang Baganti Dutu dari Eno atau Susi? Eno lah nak, yang baru.
2: Jadi dangan lo lah si Eno.
1: Iya si Eno, adilah. Yalah, salam lo nih.
2: Salam pertama untuk Salehana, salam matugi, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, sama untuk ni.
2: Oh, sama-sama. Mbak, apa dapet tidak al kunci, Saleha?
1: Iya, lapis tadi. Lah di kami ni, Mak Mo. Kira Mak Mo kabur ni tadi. Pada awak alun mulai lah. Dan tu bakal mengecek. Kira apa ini ke rumah Amai Gaul mengopi. Alah, mengopi je martabak ni macamnya.
2: Saleha, kecil apa al tu, Saleha? Lagu dah al. Dulu yang lain lah lagu
1: banyak. Rinyo merasa rindu tapi malah sakit. Alah ya dua. Orang rumah dia dua mah.
2: Maksudnya orang rumah
1: dia dua.
2: Itu aku nyonya mari dia tu.
1: Iya, kau nak alah rindu tu sakit lah lain nak. Bawa lah masa obat sakit je lain. Kasian dulu dah alah.
2: Iya,
1: alah. Ya lalai.
2: Untuk saya salam oleh untuk Pak Din, untuk Amak.
1: Iya.
2: Untuk Wan Jai, untuk Adiza. Untuk Ayah Nadia, Ayah Ica, Putra Silva, untuk Ampera Putu,
1: ini
2: Putu Tunggu.
1: Mandi kita, iya.
2: Untuk Aja Munir Sekembang di Batas Kota, untuk Kutipan Bintu, untuk Anissa.
1: Iya.
2: Untuk Gai Uban.
1: Iya.
2: Untuk Selai di Surabuang tu ya. Pokoknya nama dengan suara Wak Badur, tapi salam satunya Saleha.
1: Jadi.
2: Terima kasih banyak Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Kancak Ban.
1: Ayo Ban. Yalah, di salam pandangan dari Uni Gadi Palala di Silba di sana ya. Ya salam pula untuk Putra Silba ko, untuk Elo di Silungkang, untuk Daus baka ba malam ke Daus. Selaya manaman sen. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Gaek. Apa kabar, Gaek?
3: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah. Kabar yang sama, Gaek.
3: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Iya.
3: Kalau ada pe nomor 1 baru akal nak banyak
1: iya. Capek.
3: Iya apa ini lagi?
1: Iya.
3: Alah.
1: Senang hati.
3: Syukurillah wa.
1: Iya, senang hatinya.
3: Itu dari tadi gua berpikir-pikir yang jadi awal itu masih gua bermakna Allah.
1: Iya, iya, iya.
3: Ada telah berabi, ya mampu, ya amai.
1: Iya, ini pengen ngopi, tapi pengen ngopinya.
3: Iya, iya, ibu loh jadi tanah.
1: Iya, dia nale.
3: Tak oh, lama ngopi, lama ke martabak ni, ini, begitu.
1: Iya.
3: Ayo, ayo, syukurlah.
1: Rezeki.
3: Dari jam minggu dia menjauh.
1: Iya, rezeki yang kini, wagai.
3: Iya, iya, iya, rezeki yang kini nak.
1: Iya.
3: Iya, iya, iya. Ani lagi pelanlah, apa banyak tuan loyu, suaru.
1: Iya. Panik. Iya, panik.
3: Kalau panik di kami, tadunya orang upan ni. Tapi tidak pernah nampak. Bergairah, bergairah.
1: Iya, ngek.
3: Mesti lokeh, mesti lokeh di udara. Nampak lalu, sehat. Nah, makan dah lagu lagi, tak boleh.
1: Jadi, jadi. Apa lagunya tu?
3: Si tujuh.
1: Si tujuh?
3: Salam-salam lah, tak salah ya, ayo.
1: Adi?
3: Salam pertama untuk negatif Palala, terima kasih salamnya. Yaitu Megaul tadi, terima kasih pulu salamnya. Aziz Jabal Al-Seleb. Nah, pokoknya ulang pariyama, menuju Kumbang, Mahisa, Mika, di Mangguang Putri, Tanjuang, Putri Bunsu. Pokoknya indahkah dalam panjang.
1: Iya, isi tujuh. Emang itu judul lagunya kayak kok enggak ada gitu so. Iya.
3: Iya sih tujuh.
1: Isi tujuh. Iya. Dan
3: yang punya ini rahasia.
1: Iya. Kok enggak ada mak agak lah dicari enggak ada.
3: Ah, pernah tu ganti kalau yang lain sudah nak kata lehal lah menjadi ni. Dari dua bulan hari.
1: Iya iya, itu pun santai. Reno, ayo Reno Rahayu, naik naik ke, naik naik.
3: Pokoknya kalau kita tu kata lihat tu, kapan
1: kapan tu. Iya iya iya. Adik, lanjut.
3: Iya mana tu?
1: Iya lanjut ke.
3: Salam salam itu.
1: Iya jadi jadi.
3: Rika di Bukur, Budi, Pak Di,
1: Yo,
3: Putra Tinggi.

0: Akbar, Abu Krisa, Bu Anita, Kopi Nyai Daud, Sudobo. Nah, sudah itu pindah dekat jam.
1: Jadi.
0: Eh, Mamari, Raju Alam, Buan Mister, Mister.

0: yang batu limbah kata salam sosial, salam sehat, salam kompak di udara diri.
1: Jadi.
0: Bagi berkhidmat.
1: Mm-mm.
0: Salam teristimewa untuk keseleha, keluarga mudah-mudahan selalu dilindungi Allah SWT, dimudahkan rasa diri, dijauhkan dari segala lubahayu wendaknya.
1: Amin.
0: Alijah di keluarga kecilnya pun di 10 Aldi di Jakarta, di kawan-kawan. Mudah-mudahan selalu terkabar baik semua.
1: Amin, amin.
0: Amin, amin, ya Rabbah, amin. Alah, ya keseleha.
1: Jadi, jadi.
0: Berdua dulu kawan yang kemasuk di belakang.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buan FM.
0: Halus ikan keke.
1: Iyalah, dia sudah pernah nggak ya? Iya, hatur nuhun ge.
0: Kam.
1: Iya. Ayo di sana pendangan dari Ge Uban di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di Manapalam di sana ya. Di acara kita, ayolah di belakangnya Ge Uban di sana kita terima penampil selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak, kabar langsung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tama kamu ini bawah dia.
2: Sedang elok ini.
1: Tambah aja sedang elok kamu ini.
2: Sedang elok kamu ini sempara kamu asmara ini marah ini.
1: Ayo yo yo yo yo lah tu.
2: Habis itu wah.
1: Iya.
2: Panjang wah.
1: Iya lumayan lah, lumayan.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan lah.
2: Kalau keluar rasa anggur deh ini.
1: Hah?
2: Keluar rasa
1: anggur deh. Iya, Allah. Iya.
2: Ini apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Lah makan dia ga?
2: Allah. Makan tadi sore.
1: Iya.
2: Ini lah makan.
1: Alhamdulillah lah. Allah.
2: Dah Allah ngiriman tadi ini.
1: Apa tuh?
2: Dak Al yang mengiriman tadi tuh.
1: Oh, Dak Al yang Maya. Dak Al yang Maya.
2: Dak Al yang Maya tuh.
1: Banyak Dak Al.
2: Dak
1: Al itu yang di Senayang tuh berang istri lah dua. Kaditambah lo cek lain. Nah ni jadi orang ketiga lah.
2: Nani jadi orang ketiga
1: tuh. Alah
2: tu. Jadi orang ketiga tuh. Senang mami.
1: Ah senang. Orang ketiga tuh setan ya.
2: Senang mengadu punya orang.
1: Alah nak ni waduh.
2: Kalau ditinggal lo, itu nak tinggal lo, nyawa dua tuh kau tinggal lo
1: iya. Hello.
2: Penerang ni.
1: Iya.
2: Lagu ni.
1: Jadi, apa lagunya?
2: Lagunya Cinta Telarai lo.
1: Cinta Telarai?
2: Iya.
1: Jadi.
2: Yang cewek yang berdua kan nih, ada yang berdua kan?
1: Yang berduet?
2: Iya.
1: Jadi.

0: Cinta terlarai. Oh, kamu hanya
1: terlarai itu apa gitu nih?
0: Di enjoy orang ya?
1: Hah?
0: Di enjoy orang. Di enjoy orang. Dari Andra, dari Siva Maulina. Iya, ini serang ya nak, cinta terlarai.
1: Tapi yang berduet dah.
0: Yang berduet, cinta nan terlarai.
1: Cinta nan terlarai, ya cinta terlarai, ya sama dia.
0: Cinta terlarai orang tuanya yang berduet sih kok. Oh, tak ada dah.
1: Tak ada cinta terlarai, tak ada cinta terlarai itu.
0: Tak ada berduet dah. Seorang-seorang.
1: Tapi yang berduet dah.
0: Si Andra, cinta terlarai orang tua, rindu terlarai. Rindu tak telarai, ini sambil cinta nanti.
1: Cinta telarai orang tua tu berduet.
0: Seorang, Andra seorang.
1: Yang cewek lah ni.
0: Yang cewek.
1: Iya.
0: Cewek, Siva Maulina.
1: Ah itu jalan.
0: Ah jadi. Ah dilah.
1: Itu saya lah Uni.
0: Jadi, salam lah.
1: Salamnya untuk menyisai keluarga, semoga selalu, semoga panjang umur dari sini lancar aku
0: kesini. Adi.
1: Untuk onanen, saya buka pintu ya Uni. Buka pintu siapa tadi?
0: Buka pintu Bang Seleb. Cinta nanti lari aku dari Siva atau dari Andra?
1: Yang cewek ini.
0: Yang cewek, oh, oke. Okay. Adi. Si Mak
1: Tino yang cewek.
0: Alah, salam-salam lah dulu.
1: Untuk Mak Ambo, untuk Mak Rae, untuk si Soli, untuk Aziza, untuk satu-satunya ini sarang kompak, salam badan sana dari Putri Sago, karena orang azan ini. Salam kompak, salam badan sana, jelas seluruh pendengar Radio Bahana, ya ini, untuk sampai salam istimewa dari Putri Sager dan Untek dah sahih Buni yang lagi menengah. Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM
1: Ranca Bana Uni.
0: Ya. Terima kasih banyak dia yang telah bergabung di sana ya. Ayo di sana kita dengarkanlah suara azan dulu di sana ya. Dari Studio 04 untuk di sana di malam langko, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kini saatnya kita masuki waktu salat Isya.
3: Salat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya Escropolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, Escropolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Escropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Escropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Escropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Escropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Escropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Escropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Escropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Escropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Escropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Escropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk kakamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
3: Wakah, wakah. Bahana.
4: Rancak, bana.

103,2 Bane FM. Ini Senang Penanga. Selamat malam Balia ya. Kita sambung Balia. Mana palam kita di sana? Masih ditunggu di 0821 227 08300.

0: Ay,
1: ala. Di ma, jo ko.
0: Lagi sampai kawan.
1: Sampai kawan. Iya, iya, iya lah. Iya lah.
0: Kemana sudah minta?
1: Marapan lah, mak lejo. Minta, iya, minta, minta lagu malam-malam. Hujan dari bawah, jo?
0: Ah?
1: Hujan dari di bawah?
0: Enggak, nanti hujan dari permajam, bah.
1: Oh, iko baru rinai. Mudah-mudahan hujan juga. Tak basuh lo kabut iko setiap juga.
0: Iya, itu ada malam tadi di dalam
1: bengen. Oh, tadi malam. Oh. Tapi kabut di bawah juga?
0: Itu ada mana kabut ya.
1: Oh, lain tak? Oh, iya, iya, aman ya. Ah, iyalah. Apa lagu aja kini kau? Ah,
0: pas pagi.
1: Hah?
0: Padia
1: di sesuatu janji tak ada. Padia di sesuatu janji. Macam apa janji juga, cawak? Tapi apa janji juga?
0: Alis.
1: Di sesuatu janji.
0: Ada orang?
1: Bak alai padia di Pak dia di sesobayang ada nyonjon, sesuatu janji nak ada doa. Pak
0: dia di sesobayang.
1: Dari Tiffany sama Putri yang mana jo ni ya?
0: Dari Sandi lagi.
1: Tidak, tidak ada Mas Sandi.
0: Sesobayang, jadi siapa doa Linda?
1: Tidak, aja ni yang Mas Sandi ya, jadi Mas Sandi. Mas Sandi lah, aja ni yang Mas Sandi. Boy Sandi na lain lagunya nya. Apa je ni yo?
0: Apa dia di situ bayang
1: lah. Sebentar dulu. Lain do di situ apa? Boy Sandi lupo jo janji, luko den bok mati, luko dek sambilu karam di hati, suai.
0: Oh, jangan tahu saya.
1: Ah?
0: Mana tahu ya?
1: Yo, ikut yang ada. Ini lagi banyak manja santan jo, yang lain itu yang dek karam karamnya ya. Ajo nio di album mah, pada dia di sesobayang, iya pada dia sesobayang boy Sandi nio. Anggan balai ya?
0: Ombak bacan do batu meja nanya.
1: Ombak bacan do batu meja, oh, kama apa ini tu?
0: Hari kita sesuatu janji dia, bayo.
1: Ya ombak. Ombak apa tadi?
0: Ombak bacan do batu meja.
1: Ombak bacan do bacan. Bacaan nama tu meja lah. Adi Malik.
0: Ya, Adi Malik.
1: Iya, jadi-jadi. Yalah, salam-salam lah jauh. Ini apa dia? Aduh, lain deh.
0: Sama, buat saya ada yang senang kerja.
1: Terima kasih banyak.
0: Keluarga panjang di Kota Baris.
1: Jadi?
0: Buat doang beraja.
1: Iya.
0: Ada
1: iya.

0: dan tadi yang serius dua biasa.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Jo, sama-sama Jo. Iyalah di sana Panangai, barusan dari Ajo Menulis Kumbang ya. Tadi ada TL di sana ya. Salam-salam untuk yang lah masuk dan yang kau masuk ke JTL tadi ya, minta lagu Hilang Berganti Buruk Batuka spesial untuk Saleha Samo Aldi di Jakarta. Wah, iya mana TL ya. Iyalah di sana Penangan. Terima kasih untuk di sana dalam gabung di malam nangko. Masih ada kebersamaan kita 20 menit kemuko ya untuk di sana, dan masih Nio bergabung, silakan di sana 25 menit. Ya silakan. Bentuknya di luar ada rinai-rinai ya di sana, yang kita berharap hujan tak basuh juga buiko di sana ya, tak siram juga api-api yang ada di beberapa titik yang ada di daerah Nio dan Sumbar di sana ya. Iyalah. Yang di sana Penanga masih ditunggu untuk di sana nang kami minta lagu, berkirim salam, berkirim pesan ya bersama kami di Siko ya di 082122708300. Ya Putra Silba tadi ya. Ya silakan boleh Putra Silba. Dan kami ingat kan di sana ya, situasi kabik kalau lah malam hari ko nampak bana kalam langit di sana ya, untuk di Padang Panjang ko. Jadi untuk di sana ke Padang Panjang silakan pakai masker, kalau memang tidak perlu bana keluar ya tidak usah keluar di sana ya. Tapi kalau keluar ya pakailah masker di sana ya, untuk perlindungan awak tentunya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Iyo Putra Tebet.
2: Ya yes, sudah.
1: Mbak Akaba Putra TBN.
2: Badingin-dingin sudah.
1: Badingin-dingin, hujan ada emangnya.
2: Hujan ya sudah.
1: Hujan di situ. Lah mulai hujan di Tanah Bato.
2: Allah sudah.
1: Allah, oh iya di situ alun nih doa. ya kirimlah kemari sudah. Ya. Apa mana palam mak lai?
2: Betul tebet. Mana palam?
1: Jadi iyalah. Apa lagu betul tebet gini ko?
2: Danang-danang aja maktul ya.
1: Danang-danang aja mantu. Alai. Ya, ikut dibutakan. Salam-salam lah untuk siko betul tebet.
2: Salam. Aja Munir Santoso.
1: Iya.
2: Lagu Mama Gaul, Makmu, Putra Palara, Naitam, Di Dalia, Daus Joko, Makmu, alah tadi ya?
1: Alah.
2: Diwang, Kepan Opa,
1: iya.
2: Sialah ya. Ada buku hitam ya, sialah.
1: Jadi. Iyalah, terima kasih banyak. Jadi. Terima kasih banyak, Putra Tebet.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nevel.
2: Ancak, Mbak
1: Nevel. Ada salah penangan dari Putra Tebet di sana. Mbak dingin-dingin, Mbak tidak lambat hujan di situ ya. Di batiknya kapas saya. Yalah, ditunggu hujan di sana ya. Mbak menunggu hujan, gini jadi. Hujan, jikuknya hujan. Ya desa nak pandangan ya. Apa khabar kau untuk Pak D? Misalnya Pak D lah masuk kau ha. Kamu Pak D gini kau. Ya desa nak pandangan. Ada dua lagu nan lah masuk ya. Ada permintaan dari Ajo Munir, Jo Putra Tebet tadi. Tadi memang agak terlek. tamu tadi di sana ya. Iya. Menggeser-geser. Iyalah. Ya, kami ingatkan balik untuk di sana, untuk kalau memang beraktivitas di luar pakailah masker di sana ya, untuk perlindungan kita dari kabut asap yang kita rasakan ala seminggu lebih. Iya. Sebelum-sebelumnya lah kalam-kalam juga ya di sana ya, ala limu balear ya, mungkin lah sebulan lah ya, tapi yang cukup parah aku baru seminggu ku di sana ya. Ya tambah lah do yang dekat gitu ya, titik api yang di Simawang Patang lah. Iyalah. Ya, mudah-mudahan aman dan terkendali, tetap jaga stamina di sana, banyak minum air putih ya, konsumsi vitamin C tentunya ya. Iyalah. Kita lanjut ke lagu dulu di sana. Kita dengarkan ada dua lagu ya, Mbak Empat Batu Mejan, permintaan Ajo Menesi Kumbang dan Hari Parintang ada gandang-gandang Ayi Mato ya, permintaan tadi putar tebet ya. Selamat malam di sana, dan selamat malam untuk yang lama gabung tadi.

Terima kasih banyak. Ado TL, Ado Putri Sago, Gai Uban, Uniga di Palala, Ma Ambo, Ami Gaul, Azizah, dan Daal tadi pembuka pintu ya. Dan sana Ambo Saleha mohon pamit, mohon maaf. Kak Ado salah salah kata, gara-gara kita nandak pas pada tampaknya ya. Saling-saling memaafkan kita ya. Ah, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Yo ya, helm pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah selalu pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Stay with us on the radio.

102,2 Bane FM Ranca Bane. Selamat malam Sobat Bane. Kembali Ranca hadir di malam hari ini yang akan temani Sobat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, tadi kita udah diawali perjumpaan ini ya dengan satu nomor cantik ya dari Saturnberg ya dengan lagunya Big Boy. Ya, salam hangat untuk Sobat Bane semua di malam hari ini. Cukup dingin ya kota Padang yang bagaimana tempat Sobat ya. Ada kabut dan sedikit gerimis ya, kita akan hangatkan suasana malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan sampai pukul 22 ya. Hadisin Sansen datang ini dengan Iye Iye ya. Oke.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention. You are listening to Honey Fan now. 100.2 Bana FM Ranca Bana. Thank you banget ya buat sobat yang masih stay di 100.2 MHz Bana FM Ranca Bana di malam hari ini, masih bersama Praja tentunya. Ya, sambil menemani sobat Bana yang tengah persiapkan diri menuju ke peraduan di malam hari ini untuk beristirahat tentu ya. Jangan sampai enggak tidur nanti ya. Jangan begadang, jangan banyak begadang. Ntar jam 11 tidur ya. Akan ditemani dengan serangkaian lagu-lagu rancak masih dari Bahan FM.

Di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.